gubbar är brekamera. Kaj poste se homo istias. Ies ili stias, ki mi povas ludi.